ya 79 yıl katılmak.

sehat sudah banyak merasakan manfaat Somansatu. Bayangkan manfaatnya kini jadi

Oh, die.

Gracias.

demonio y me lo rompen.

muy bien.

Satya Warso kok mengungkapkan bahwa kapal berkapasitas 2.400 GRT tersebut didatangkan langsung dari Tiongkok pada 3 Mei

الإعلامية أدركت

güvenlik yapıyor.

Engine.

siyasi kemungkinan api bergerak menuju lahan pertanian. Sementara titik api lainnya berada di lingkungan Singowangun, Kelurahan Sarangan, Kecamatan

sabre suara surabaya dan bintang tenggara banyuwangi.

kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo.

uyarıcı.

Suara Surabaya dan Vista.

0: polisi. Korban teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada 25 September setelah sebelumnya ditemukan dalam operasi pencarian di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan jenazah dipulangkan ke rumah duka pada 26 September dan dimakamkan di TPU desa setempat. Usai pemakaman, BPBD bersama Dinas Sosial Jember menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Dengan tambahan 5 korban yang baru teridentifikasi, total korban KNP Virgo yang telah dipastikan identitasnya mencapai 25 orang. Sementara, 3 warga Jember lainnya masih dalam pencarian.
1: Kabar selanjutnya dari Serikat FM Malang bersama saya, Iqbal Sudarnain. Riset terbaru dari Universitas Brawijaya dan Indopol memperlihatkan masalah kemacetan serta transportasi publik menjadi keluhan paling dominan bagi Gensi di Kota Malang. Ketua tim Indopol, Ratno Sulistianto, mengatakan sebanyak 56% responden memberikan penilaian negatif sekaligus menempatkan sektor transportasi sebagai isu yang paling mendesak untuk ditangani Pemkot Malang. Lebih lanjut, survei yang melibatkan 600 responden ini juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap PJ Wali Kota Malang saat itu, Wahyu Hidayat, berada di angka solid sebesar 63%.
2: Dari GP Madiun bersama Raffi, kawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun melakukan dropping air bersih untuk warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kota Madiun. Kekeringan terjadi akibat sumur dalam

Surabaya mengatakan beberapa pengerjaan masih terkendala oleh beberapa hal, termasuk utilitas gas, pipa PDAM, jaringan provider, dan kepadatan lalu lintas. Hidayat bilang hasil pemetaan sejak 2021 sampai 2027 ada sekitar 400 titik banjir. Sampai tahun ini sudah ada 323 titik yang teratasi. Anggaran untuk mengatasi banjir tahun ini sekitar 700 miliar rupiah. Sementara tahun depan, anggaran masih dalam pembahasan. Selanjutnya, program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ.

dan memburu pelaku. Chandra meminta pemerintah daerah

Surabaya, saya Fitriana Ayu. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya,

Radio selanjutnya, program Jaring Radio, kerjasama Suara.

0: yang dilakukan secara berkala oleh puskesmas setempat.
1: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pemprov Jawa Tengah mendorong event trail run digelar merata di seluruh daerah untuk memperkuat sport tourism. Banyaknya event lari yang sudah digelar menjadi modal untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut event lari diharapkan bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari telah digelar di berbagai daerah mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang hingga Surakarta. Pemprov akan mendukung event lari di lebih banyak daerah agar manfaat sport tourism dan perputaran ekonomi semakin merata.
2: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Joshua Bojonegoro Indah FM. Rencana pembangunan jalur

Bu için

ada 72 regional yang ke

Bir yerdeki bulgular için oluyor kota mı diyorsun?

KFM 99.9.

Second Nation guna memberikan kenyamanan dan optimalisasi arus pelayanan selama masa penataan stasiun Madiun mulai 29 September

sabar ya.

Conexión a la

0: kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin, akhirnya ginjalnya rusak.

solo en concentrado.

casa.

berhasil melumpuhkan khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2

lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni ini. Menurunkan kadar gula darah memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun. Gitu. Tapi kalau herbal soman

Gracias.

ってちょっと。

7672 yol kota Madiun atau hubungi layanan

جمهوریت چه بنیاد کتا

so much.

Seoul, Surabaya, dan Mandala Banyuwangi. Masa situ Bondo.

Sassito Buono, ti versatti da tu e a Radio Sonoro, che